sanggup aku sih macam ambil itu tempat aku tak pernah sanggup tapi kalau mas sanggup ni kami tahu macam ni jenis macam ni pasti orang tu perlu ramai orang sokong jadi orang kalau sanggup dia pun ramai orang macam ni tapi kalau sama ini dia sama macam ni kalau bosok sama itu bosok sama

Ada menurut upacara lagi kelurahan, kita tetap santan dari waktu dimakan teman tercinta. Operasi Bendek Medical College ini menurut harga bulan harga lagi. Bila kita sama

Hadirin yang dikasihi kami sedang disaksikan sedang pakai nama Shweta Sabil itu sendiri rakyat kita sahaja dalam dalam zaman ini bahagian zaman ini asal Royu Royu kalau lagi mana sih ini firman kita dalam itu song lagi zaman ini asal mana Shweta Sabil ini kalau lara bala boleh kami sedang ini kami sudah bismillah mazhar ini kita tidak kerja sama itu hari kalau lagi mana sih kami sedang ini rahanu hal hal itu.